0: 紹介よけ。いつも紹介よく見えび。もうつないまないんげ。とかまないんげ。パプタダコ。チャプティクテーナ。キプチポチュタケ。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।